0: sama delegasi Timur Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Negara itu, Expedito Loro Diaz Jimenez. Menurut Datuk Fahmi, kerjasama antara bernama RTM dan Agensi Media Timur Leste akan dipertingkatkan bagi memperkukuh hubungan dua hala dalam bidang komunikasi dan penyiaran. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar turut dicadangkan untuk menjadi tuan rumah bagi program latihan wartawan dari Timur Leste. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, langkah melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun memiliki akaun media sosial disifatkan sebagai tindakan proaktif bagi melindungi golongan itu daripada risiko dan pengaruh negatif di alam maya. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, media sosial yang tidak dikawal boleh memberi kesan buruk kepada kanak-kanak. Justeru pendedahan kepada media sosial perlu dilaksana secara berperingkat demi memastikan golongan itu memahami aspek keselamatan serta batasan penggunaan platform digital. Beliau ditemui selepas program Sukaneka Perpaduan 2026 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Dato' Rina yang juga adun kukusan mengingatkan ibu bapa dan penjaga supaya memantau penggunaan teknologi dalam kalangan anak-anak. Kesedaran keselamatan siber perlu dipupuk dari rumah dan sekolah bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa jenayah dalam talian seperti buli siber, penipuan dan penggodaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, ancaman siber kini semakin dekat dengan kehidupan harian terutama golongan muda. Justeru pendedahan awal mengenai risiko penggunaan internet amat penting. Beliau ditemui selepas meresmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat daerah Kota Kinabalu 2026 di Sepanggar, program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sehingga suku kedua tahun ini, Sabah menerima 152 aduan penipuan dalam talian. Bagi kes penggodaman, 30 aduan diterima. Pendidikan awal perlu dijadikan benteng utama untuk mencegah gejala sosial dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Justru Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Jolita Mojongki, mahu usaha membentuk nilai positif serta sasia kanak-kanak dimulakan dari awal bagi melahirkan generasi berakhlak dan bertanggungjawab. Beliau berucap meresmikan program Sukaneka Perpaduan 2006 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Ucapan disampaikan pembantunya, Datuk Rina Jainal. Ketika ditemui, Datuk Rina berkata program Smart Start School membantu membentuk asas perlindungan diri yang kukuh dalam kalangan kanak-kanak selain memberi pendedahan awal mengenai keselamatan diri dan risiko gejala sosial. Program kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN serta pemadam itu dilaksanakan di 6 zon di seluruh negeri. Majlis Perbandaran Sandakan MPS komited memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi keselamatan bagi meningkatkan kawalan sempadan sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan. Presidennya, Dato' Walter Kenson berkata kerjasama strategik penting bagi memberi keyakinan bahawa sandakan dan kawasan pantai timur Sabah sentiasa selamat dan terkawal. Beliau menyatakan demikian selepas perasmian program Civil Military Cooperation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama ATB2 tahun 2026 di Sandakan. Sementara itu, Komander ATB2 Brigadier General Megat Mas Ardi Muhyiddin berkata program bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam majlis itu, 40 kotak rezeki diagihkan kepada asnaf dan veteran ATM. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhaka menyambut baik penubuhan rasmi Tribunal Anti-Buli. Ia disifatkan sebagai langkah penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Menurut kenyataan Suhakam, tribunal yang dilancarkan pada 16 Jun lalu itu menyediakan mekanisme aduan percuma, mudah diakses dan mesra kanak-kanak bagi membantu mangsa buli mendapatkan keadilan. Suhakam turut menyambut baik pengatkuasaan Akta Anti-Buli 2006 yang mewajibkan institusi pendidikan melaksanakan pelbagai langkah pencegahan termasuk penubuhan jawatankuasa anti-buli, saluran pelaporan selamat serta perkhidmatan kaunseling kepada mangsa. Langkah RTM menyiarkan kejohanan Piala Dunia secara percuma terus menerima pujian daripada pelbagai pihak. Piala Dunia kini boleh ditonton melalui platform MyTV dan aplikasi RTM Click. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub menyifatkan inisiatif itu sebagai bukti komitmen berterusan RTM dalam memastikan rakyat menikmati kemeriahan pentas bola sepak paling berprestij tanpa perlu memikirkan kos langganan. Beliau ditemui semasa program Ngestay World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman Kinabatangan. Program dianjurkan bagi meraihkan peminat bola sepak sempena Piala Dunia selain menghidupkan suasana kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Ia turut menjadi medium terbaik mengeratkan perpaduan komuniti serta membendung gejala tidak sihat khususnya dalam kalangan golongan muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah dan sekolah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Kunarizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah Gerak FM
2: bersama wo.
0: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, kita kongsikan info menarik berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Di mana tahukah anda Iraq membuat penampilan pertama selepas 40 tahun. Di mana Iraq kembali ke Piala Dunia selepas kali terakhir beraksi pada tahun 1986. Di mana kejayaan ini dianggap antara pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak negara tersebut. Baik, jangan lupa untuk saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA di saluran RTM serta platform RTM Click. Setiap perlawanan, setiap detik dan juga setiap jaringan membawa cerita yang berbeza. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One fire! One game! One game! One world!
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: R-A-N-G.
1: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf, dan Sanakan FM bersamamu.
0: Sanakan FM, layan lagu-lagu orang

Setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu, jasa dan pengorbananmu tidak terhitung. Dia tidak pernah berkira, tidak pernah putus asa, kerana dialah

0: Ya, Saringan FM bersama Muntur Rekas Kekal dengan Saringan FM di mana pun anda berada. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026. Kami di Saringan FM sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua insan yang bergelar ayah. Hari ini selamat Hari Bapa 2026 dengan tema yang diangkat tahun ini adalah Sehebat Kasih Bapa. Terima kasih atas segala pengorbanan, atas segala nasihat dan juga kasih sayang yang dicurahkan tanpa mengharapkan balasan. Ya. Terima kasih juga untuk anda semua yang dikasarkan FM, khususnya kepada bapa-bapa yang mungkin sekarang ini sedang memandu ke tempat kerja ataupun sedang berehat-rehat di rumah hujung minggu ini. Bersama-sama nikmati hujung minggu bersama dengan ahli keluarga. Sekali lagi kami di Saringan FM ingin mengucapkan selamat Hari Bapa. Ya, jadi kalau anda ada ucapan Hari Bapa, jangan malu, jaga segan. Peluang ini kami berikan kepada anda untuk tunjukkan salam ucapan Hari Bapa. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Okay, sekali lagi selamat Hari Bapa untuk hari ini. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah dan juga kebahagiaan bersama-sama dengan insan yang tersayang. Ya, sekali lagi, tema sambutan Hari Bapa kali ini Sehebat Kasih Bapa.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Kenapa bersamamu?
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi dengar Sanakan FM. Masih kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan juga menerusi platform RTM Click ya. Baik, ada lima maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda di mana sekarang ini masih lagi berlangsungnya kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran ya. Di mana kejohanan ini akan berlangsung sampai 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama dengan SMK Beluran 2. Dan antara lain objektif utama kejohanan adalah mencungkil dan juga mengetengahkan bakat baru murid dalam bidang kesukanan selain menjadi platform untuk mengesan dan juga memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS ya. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan ini, anda dijemput hadir untuk memberikan sokongan sekaligus memeriahkan lagi kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Beluran 2026 yang ketiga ini masih lagi berlangsung sampai 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran ya. Okey, dari perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sanakan FM bersamamu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.

0: Baby, calm down.
1: Sarakan FM bersamamu. Ya, Sarakan FM bersamamu. Sudah pukul 8.53 minit pagi. Dan nantikan sekejap lagi pukul 9 pagi. Kita akan ikuti bersama utama 9 pagi. Ya. Okey, kita berjaga salam-salam hari bapa untuk hari ini yang ditarikan oleh kawan-kawan di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarikan FM. Selamat pagi untuk Loy 86 di Suan Lamba, ya. Tunjukkan selamat hari bapa pagi ini buat suami Syarif ataupun Fendi. Selamat hari ayah. Suamiku, terima kasih untuk segalanya. Juga buat arwah bapakku Darwis bin Kasau Al-Fatihah. Semoga sentiasa dalam lindungan dan juga berada di dalam golongan orang-orang yang dikasihi. Dan katanya lagi sentiasa merindukan bapanya. Terima kasih untuk Loy 86 di Suan Lambah, ya. Baik, lagi kita bacakan salam yang seterusnya daripada Rafizi Hafiz. Tujukan ucapan selamat hari raya 2026. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya dan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Jet Bakar pula, selamat pagi Jet Bakar. Assalamualaikum Jet As, bukan dalam alam. Walaupun salam Jet Bakar. Salam buat semua yang bergelar bapa. Semoga sentiasa kuat dan sihat tanpa menghadapi tiap-tiap liku kehidupan. Terima kasih bapa telah menjadikan kami besar sehingga dewasa, berjaya dan juga bersungguh-sungguh dalam budi pekerti. Dan dalam juga untuk semuanya, selamat hari bapa. Okey, terima kasih untuk Jihad Bakar. Okey, lagi satu lagi salam kita bacakan daripada Abang Man. Okay, ucapan sama ibu bapa juga buat semua staf-staf Sarikan FM yang sudah bergelar bapa, bilangnya. Terima kasih Abang Man. Okey, terus hantarkan ucapan hari bapa anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Sekali lagi boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858. InsyaAllah dia masih kesemasa menerusi bahujung minggu ini, kami akan bacakan, ya. Okey, terus kekal bersama kami Sarikan FM bersamamu bahujung minggu.
2: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.

0: menolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk menjepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil, bakal masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komuniti. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komuniti itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun takut. Jadi senario kita ni yang dulu kita sebut data lewat tadi, sebab apa berlaku data lewat tadi? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, mak dia Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada kakak salah, warga tak dapat perhatian untuk tahu di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jus dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan

Steffi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bahu Cuminggu, Sanakan FM bersamamu.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
1: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
3: Ya, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sarakan FM di manapun anda berada, ya. Dan pastinya menerusi bahu-hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Sarakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sarakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti, ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Sarakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Click. Dapatkan aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sarakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Sarakan FM bersamamu.

Setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu, jasa dan pengorbananmu tidak terhitung. Dia tidak pernah berkira, tidak pernah putus asa, kerana dialah insan.

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

0: Sekarang kita tahu setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan. Okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya Abam Syaf dan Senangkan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Bahujung Minggu. Senangkan FM bersamamu.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia.

0: FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, ada fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Baik, di mana tahukah anda, Turki kembali selepas 24 tahun. Di mana Turki kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 2002. Dan kali terakhir mereka beraksi, Turki mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Aksi terbaik dunia kini berada di hujung jari anda. Jangan lepaskan pula menyaksikan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM dan platform RTM Click. RTM merupakan antara penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. One fire! One game! One world!
0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak like?
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Bah, hujung minggu.

Sarekat FM bersamamu. Sanakan FM bersamamu, terima kasih terus berhibur bersama kami dan juga terus berinformasi bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan juga menerusi penstreaman langsung di aplikasi RTM Klik ya. Dan khususnya juga selamat mendengar untuk anda suri rumah yang sedang dengar Sanakan FM bersamamu ketika ini. Terima kasih kerana menjadikan stesen Sanakan FM sebagai teman sepanjang para-para suri rumah mengurus keluarga. Okey, suri rumah yang menyediakan hidangan buat yang tersayang dan juga menyempurnakan pelbagai urusan harian ya. Semoga suri rumah yang dengar Sarikan FM hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga dilimpahi rezeki dan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. InsyaAllah ya. Semoga hari ini suri rumah kita sentiasa dipenuhi ketenangan, kegembiraan dan keberkatan dalam usaha yang dilakukan ya, dalam memastikan keluarga sentiasa sehat, sentiasa bahagia ya, walaupun juga aktiviti yang dilakukan. Terima kasih terus menemani dan juga menceriakan hari anda suri rumah mendengarkan Sarikan FM bersamamu. Suri rumah juga boleh hantarkan salam-salam anda, mana tahu mahu tunjukkan salam untuk kawan-kawan kan, ataupun untuk suami tersayang kan. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga di Facebook Sarikan FM bersamamu. InsyaAllah kami akan bacakan. Okey, ada lagi selepas ini ada maklumat lagi akan kami kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Sarikan FM bersamamu. Bah, hujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sarikan FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, sekejap lagi 10 pagi hingga 12 tengah hari. Kami akan bawakan kepada anda Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa, beribu dengan seleksi lagu-lagu hiburan tak berhenti. Istimewa ujung minggu 2 jam kami bawakan kepada anda ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami menerusi bahu ujung minggu. Dan nantikan juga saya akan bersama dengan anda bermula pukul 12 tengah hari nanti. Akan bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Namasi Bollywood. Kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu Bollywood terpenti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari nanti ya. Jadi jom berhibur bersama-sama kami menerusi Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa selepas ini. Sandakan FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu, jasa dan pengorbananmu tidak terhitung. Dia tidak pernah berkira, tidak pernah putus asa. Kerana dialah

0: berbanding biasa.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

sekarang di WhatsApp Sandang Kedah FM 019-589-5858. Sandang Kedah FM.

0: hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.
2: Bersamamu di Sandakan MR. Dengan variasi lagu

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Yang

0: bersamamu.
1: Sabtu Cuminggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you
2: know it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby aku ada tight.
1: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love with you. Baby, calm down. Sarakan FM bersamamu.
0: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
3: Lebih relax, lebih maju.
0: Sarakan FM bersamamu.
4: Okey, bau jumpa ke sana kena FM bersamamu. Selesai kami hiburkan anda selama 2 jam mata berhenti menerusi Zone Music untuk ke hujung minggu ini. Apapun cuba kasih untuk anda yang terus dengan sana kena FM di mana pun anda berada. Dan untuk jam yang terakhir ini bermula pukul 12.30 tengah hari. Nantikan kami akan bawakan kepada anda namasi Bollywood ya. Jadi kepada anda peminat setia lagu-lagu Bollywood, kami akan siarkan rangkaian lagu-lagu Bollywood tetap nanti bermula 12.30 tengah hari sampai ke pukul 1 tengah hari ya. Sambil-sambil berkongsi maklumat, sambil-sambil juga saya akan bacakan salam yang diterikan di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: secara terus dengan kami, WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. Bersamamu, bersamamu, bersamamu.
1: Doa terhindar dari kemiskinan. Bismillah.

kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada Tuhan selain

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung.

0: kegelapan itu ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kehidupan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi insan yang lebih tenang dan dekat kepadanya. Para pendengar yang dikasihi Allah, ada sebuah kata hikmah yang sangat mendalam bunyinya. Sepotong besi rosak kerana karatnya sendiri. Begitulah juga manusia. Kadangkala yang paling merosakkan diri kita bukan musuh di luar, tetapi fikiran negatif yang kita pelihara sendiri di dalam hati. Terlalu banyak berfikir, terlalu banyak takut, terlalu banyak bersangka buruk. Akhirnya hati menjadi penat, jiwa menjadi lemah dan hidup dipenuhi kegelisahan. Sedangkan belum tentu apa yang kita takutkan itu benar-benar berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Para pendengar yang dikasihi Allah, ramai manusia rosak bukan kerana kenyataan hidup, tetapi kerana terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kadangkala kita terlalu memikirkan, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau orang tidak suka akan aku? Bagaimana kalau masa depanku gelap? Sehingga kita lupa bahawa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. Maksudnya, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika kita bersangka baik kepada Allah, maka hati akan menjadi lebih tenang. Kita yakin bahawa setiap yang Allah aturkan pasti mempunyai hikmah dan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak semua perkara perlu difikirkan terlalu dalam. Ada perkara yang memang hanya perlu dijalani dengan sabar, doa dan tawakal. Kadangkala manusia terlalu ingin mengetahui semua jawapan, sedangkan Allah hanya meminta kita untuk percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Maksudnya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah melakukan yang terbaik kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang redha. Para pendengar sekalian, berhentilah menyiksa diri dengan overthinking. Tidak semua perkara harus diselesaikan hari ini. Tidak semua rahsia kehidupan perlu difahami sekarang. Kadangkala Allah sengaja menyembunyikan masa depan supaya kita belajar percaya kepadanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, dunia ini hanya 3 hari. Semalam yang telah berlalu, esok yang belum pasti dan hari ini yang sedang kamu jalani. Maka hiduplah hari ini dengan penuh syukur dan ketenangan. Isi hati dengan doa, basahkan lidah dengan zikir dan yakinlah bahawa Allah tidak pernah menulis takdir yang sia-sia untuk hamba-Nya. Akhirnya para pendengar sekalian, jangan biarkan diri kita rosak kerana fikiran kita sendiri. Sebaliknya, dekatkan hati kepada Allah kerana hanya dengan mengingatinya hati akan menjadi tenang. Allah berfirman, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang damai, fikiran yang positif dan jiwa yang sentiasa bersangka baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

soit toi.

0: once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Setiap penat lelahmu, setiap titik peluhmu, jasa dan pengorbananmu tidak terhitung. Dia tidak pernah berkira, tidak pernah putus asa, kerana dialah insan paling istimewa. Terima kasih.

0: Ya, selamat Hari Bapa 2026 daripada kami Sanakan FM bersamamu dengan tema yang diangkat kali ini, Sehebat Kasih Bapa. Kepada semua insan yang bergelar Bapa, terima kasih kerana sentiasa menjadi wira keluarga anda. Okay, sekali lagi selamat Hari Bapa daripada kami di Sanakan FM. Semoga sentiasa sehat dan bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Jadi kalau ada ucapan Hari Bapa, bolehlah hantarkan salam-salam ucapan Hari Bapa anda hujung minggu ini. WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu, ya. Okey, ada 5 lembu semasa kini bawakan selepas ini dan ada lagi seleksi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Ingat frekuensi cara kami 90.1 MHz dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Anda boleh maturun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play App Store juga App Gallery secara percuma untuk anda dengarkan siaran Sanakan FM di mana pun anda berada pada bila-bila masa dengan audio yang lebih jelas. Selamat berhujung minggu untuk anda semua dan terus kekal bersama kami untuk hujung minggu ini bersama-sama menerusi bahujung minggu Sanakan FM bersamamu.
1: Pahlawan senyap, bicara juangnya adalah nyala semangat dan cucur keringat. Dia hanya melihat dua matlamat, sebuah kebahagiaan sederhana bagi sebuah keluarga dan sebuah kekayaan yang semestinya bagi anak-anak warisnya dunia akhirat. Selamat Hari Bapa daripada RTM, teman setia anda. Ayah.

0: Namaste Bollywood. Sanakan FM. Bah, hujung minggu. Setiap pagi hingga satu tengah hari. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, bahawa hujung minggu sana kita FM bersamamu untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk siaran hari ini. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan memberi manfaat untuk anda, pendengar setia Sarikan FM, di manapun anda berada. Terima kasih. Antarkan salam di Facebook Sarikan FM bersamamu dan juga melalui WhatsApp Sarikan FM dan juga sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Seperti biasa, kita akan terus ikuti bersama utama 1 tengah hari. Dan selepas itu, segmen yang seterusnya di Sarikan FM, Santai Hujung Minggu, adakah ditemani oleh rakan tugas yang seterusnya. Kali ini giliran Abam Syaf akan bersama dengan anda ya. Dan terima kasih juga untuk rakan teknikal Sazir Ibin dan juga rakan teknikal Saibin Burhan dan juga rakan tugas Cik Jalal. Terima kasih dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama-sama kami Sanakan FM bersamamu.
0: Lebih relax di hujung minggu. Hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung

0: World luas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kim Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. MED Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zara Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podison, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Wum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lise Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera Darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: Yeah, okay. We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sarangan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah. Bersamamu. Santai hujung minggu. Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih Tok T Sanakan FM yang telah pun menceriakan bahujung minggu sebentar tadi. Dan tiba untuk masa Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti, menerusi segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026, bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, cuaca pun cerah sejak untuk tengah hari ini, alhamdulillah. Dan pastinya hujung minggu ni ada banyak aktiviti yang kamu sudah rancangkan. Sempena hari ini lagi hari bapa, mungkin kita boleh raikan bapa kita kan. Walaupun dengan ucapan selamat hari bapa, ucapan terima kasih, ucapan sayang kepada mereka sudah memadai. Bagi mereka yang mungkin sudah kehilangan ayah, sama-sama kita doakan semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan sama-sama

0: kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. Okey, apapun kepada semua steady kamu orang, ada banyak kita mau kasih kongsi pasal Piala Dunia pun ada, dan sekarang ini sedang berlangsungnya masa kedua untuk perlawanan Tunisia menentang Jepun. Ha, kamu boleh saksikan menerusi saluran RTM Click. Okey, sekejap lagi kita ada berita ringkas sampai FM, nanti kita cerita sikit pasal Piala Dunia 2026. Selepas ini layan terus Senakan FM bersamamu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
5: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
6: Betul. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
7: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan, dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM 4-1-9-5-8-9-5-8-5-8.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Click.
9: Banyak lagi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
3: Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakele FM. Sanakele FM. Sama.
1: 7 Tadlegi. Rita Sabah FM.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Terima kasih terus dengarkan Sarangan FM bersamamu walau di mana jua. Piala Dunia 2026. Yeah, sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan di antara Tunisia menentang Jepun, di mana ketika ini Jepun mendahului dengan 3-0. Hasil jaringan di minit keempat di masa yang pertama tadi oleh Daiki Kamada. Lepas tu di minit ke-31, Ayes Uda. Dan baru saja tadi di minit ke-69, sekali lagi Jepun menambah gol dengan jaringan Junya Ito. Okey, di minit ke-69. Jadi kedudukan terkini 3-0, minit ke-83 sudah ni. Adakah Tunisia akan membolosi gawang Jepun ataupun Jepun akan menambah lagi gol dalam beberapa minit sahaja lagi ni? Sama-sama kita nantikan keputusan penuh dia, okey? Jadi kalau kamu mau tahu keputusan terkini dan juga jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026, kami ada kongsikan juga di Facebook Sarangan FM, okey? RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Layan terus Sarangan FM bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman.

0: Yes, Zal Waskan Empire Mu bersama dengan Syaf. Selamat berhujung minggu semua. Okey, geng. Ha, perkembangan ekor angin Taufan dan Monsun Barat Daya. Tempoh ramalan bermula hari ini 21 Jun sampai 25 Jun 2026. Okey. Di mana perkembangan terkini menunjukkan ekor angin daripada ribut tropika kuat Mekala Francisco yang kini berada di sekitar selatan Filipina berpotensi mempengaruhi corak cuaca di Sabah dalam beberapa hari akan datang. Di mana kawasan Pantai Barat, Pantai Timur Sabah serta Labuan dijangka mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu dengan peningkatan letupan awan, hujan dan ribut petir yang boleh bergerak dari arah laut bergantung kepada perkembangan cuaca semasa. Jadi 23 Jun ini dijangka menjadi tempoh yang perlu diberi perhatian di mana khususnya di Pantai Barat Sabah, dan pada masa tersebut juga sistem ini diramalkan telah menguat menjadi taufan kategori 3 di perairan utara Filipina sekaligus berpotensi menghasilkan ekor angin yang lebih aktif di rantau ini. Dan pada masa sama, Monsun Barat Daya dijangka mula menunjukkan peningkatan aktiviti di Sabah bermula 22 Jun iaitu esok, yang boleh menyumbang kepada pembentukan awan hujan serta ribut petir di beberapa kawasan. Okey, ini info kami dah kongsi di Facebook Sanakan FM. Kamu boleh baca selanjutnya di sana, okey? Dan Syaf ingin ucapkan selamat hari bapa kepada semua insan yang bergelar bapa. Ha, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, tunjuk ajar dan segala usaha yang sering dilakukan demi keluarga. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Luangkan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
3: Mampus kau, Aedes.
4: Santai hujung minggu.

0: Yeza, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Kawan-kawan yang memandu, berhati-hati semua. Kalau kamu mau tukar laluan tu, pastikan kamu bagi isyarat lah supaya orang belakang pun tahu kamu mau ke kiri kah, mau ke kanan kah. Tapi jangan juga bagi signal tu yang last minute, tak kajut orang belakang nanti. Okay, hati-hati semua. Dan jangan lupa pasang tali pinggang geledar. Okay, kita mau cerita sikit Piala Dunia 2026. Dan ini keputusan penuh untuk perlawanan di antara Tunisia menentang Jepun yang baru saja berakhir perlawanan dia sebentar tadi, di mana Jepun menambah lagi satu gol hasil jaringan Ayese Uda di minit ke-83 dan menjadi keputusan 4-0 untuk perlawanan ini. Tunisia tumpas di tangan Jepun. Dan juga perlawanan yang seterusnya kita bakal saksikan esok, iaitu kita ada perlawanan di antara Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12:30 malam nanti. Lepas tu pukul 3 pagi esok, perlawanan di antara Belgium menentang Iran. Seterusnya 6 pagi esok, Uruguay akan menentang Cabo Verde. Dan juga kumpulan G esok pukul 9 pagi, kita boleh saksikan perlawanan di antara New Zealand menentang Egypt. Kamu boleh saksikan kesemua perlawanan ini bersama kami di RTM Click. Okay? RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baiklah, sekejap lagi kita mau dengarkan Gemarok. Nanti kita jumpa selepas Gemarok sekitar pukul 3 petang nanti. Juga ada berita Seragam FM. Dan seterusnya kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Layan terus Seragam FM bersamamu. Jom tersengarkan Gemarok. Oh yeah.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Seragam FM. Gemarok. Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Seragam FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Seragam FM. Gemarok. Dengarkan Gemarok setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemarok Seragam FM bersamamu.

0: Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM.
0: Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanagan FM bersamamu.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini dan sekarang kita bersama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM. Dan untuk hari ini kita ingin memfokuskan topik kita berkenaan dengan cerita kampung global dari desa ke dunia. Okey. Sebelum kita mulakan, sekarang juga kita bersiaran secara langsung di Facebook Live Sanakan FM. Kamu boleh saksikan Syaf ke udara secara langsung di sini. Kita mau bincang sama-sama topik kita hari ini menerusi rancangan Silang Budaya. Okey. Sebagai permulaan, cerita kampung global dari desa ke dunia merujuk kepada kisah bagaimana sesebuah kampung atau masyarakat luar bandar yang mampu berkembang daripada sebuah komuniti kecil yang bergantung kepada sumber tempatan kepada komuniti yang mempunyai hubungan dan pengaruh di peringkat antarabangsa. Di mana perkembangan teknologi komunikasi, internet, media sosial dan pengangkutan moden telah menjadikan dunia semakin terhubung. Dan akibatnya, penduduk kampung kini berpeluang, okay, berkongsi budaya, menjual produk, memperoleh ilmu dan menjalin kerjasama dengan masyarakat dari pelbagai negara tanpa perlu meninggalkan kampung halaman mereka. Sekarang kan zaman moden, bukan yang macam dulu-dulu kan. Sekarang ni banyak kemudahan yang kita boleh gunakan, okay, contohnya seperti media sosial itu sendiri yang bilang orang dapat menyatu padukan kita walaupun berjauhan tapi masih lagi dapat berkomunikasi. Okey. Dan untuk ciri-ciri kampung global ini, kita mau fokus berkenaan dengan penggunaan teknologi dan internet. Okey. Di mana teknologi merupakan faktor utama yang menghubungkan kampung dengan dunia luar, di mana internet membolehkan masyarakat desa mendapatkan maklumat terkini, mengikuti kursus dalam talian, menjalankan urusan perniagaan dan berkomunikasi dengan individu dari pelbagai negara. Itu yang Syaf cakap tadi. Media sosial sekarang ni memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun contoh apabila kita berada di kampung tapi kita dapat berkomunikasi dengan semua orang. Bukan saja di negara kita tetapi di luar negara juga. Okey, ini yang dikatakan kampung global. Dan sebagai contoh, seorang usahawan muda di kampung yang menghasilkan sambal tradisional yang memboleh memasarkan produknya melalui platform e-dagang yang ada sekarang ni, macam-macam ada kan, yang warna oren, yang warna hitam pun ada. Dan produk yang pada asalnya hanya dijual di pasar tempatan kini boleh dibeli oleh pelanggan dari seluruh negara, malah berpotensi diekspor ke luar negara. Contoh, kita ada jual jeruk kan, yang kita hasilkan di kampung. Sekarang ni, kalau dulu mungkin orang boleh beli di sekitar kampung tu saja, tapi sekarang kita muat naik saja di platform e-dagang, semua orang boleh beli. Bukan saja di kawasan kampung tu, bukan saja di negeri kita, bukan saja di negara kita, malah mereka yang berada di luar negara. Itu yang keistimewaan dia, teknologi dan internet. Okey, untuk kampung global ini. Nanti kita sambung cerita lagi selepas ini, memfokuskan topik cerita kampung global dari desa ke dunia. Bersama kami, layan terus Silang Budaya Radio RTM. Sanakan FM bersamamu.

0: bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Silam Budaya Radio RTM bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, kita hari ini bercerita berkenaan dengan cerita kampung global dari desa ke dunia. Kalau tadi kita telah pun kongsikan sedikit berkenaan dengan kampung global ini, dan juga ada tadi Syaf kongsikan berkenaan dengan ciri-ciri kampung global untuk penggunaan teknologi dan internet. Seterusnya kita sambung pula berkenaan dengan pengembangan ekonomi tempatan. Macam mana ia berkembang? Okey, kampung global memberi peluang kepada masyarakat luar bandar untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui pengeluaran produk berkualiti dan pemasaran yang lebih luas. Sebagai contoh, sebuah kampung yang terkenal dengan penghasilan madu Kelulut boleh menggunakan media sosial untuk memperkenalkan keunikan produk mereka. Dengan strategi pemasaran yang baik, madu tersebut dengan mendapat permintaan daripada pengguna di luar negara yang mencari produk semula jadi dan berkualiti tinggi. Nah, tengok, bukan saja dari internet kan kita dapat berniaga, juga ini berkenaan dengan pengembangan ekonomi tempatan. Okey, seterusnya, pemeliharaan dan penyebaran budaya. Walaupun kampung semakin terhubung dengan dunia luar, tetapi identiti budaya tempatan tetap perlu dipelihara. Malah, teknologi boleh digunakan untuk memperkenalkan budaya tersebut kepada masyarakat antarabangsa. Okey, sebagai contoh, sekumpulan belia kampung boleh menghasilkan video mengenai adat perkahwinan tradisional, permainan rakyat atau makanan warisan dan memuat naik ke YouTube. Okey, ataupun di mana-mana media sosial. Lepas tu, kandungan tersebut boleh ditonton oleh orang ramai dari pelbagai negara yang ingin mengetahui keunikan budaya Melayu. Okey, dan dengan cara ini, budaya tempatan bukan sahaja dipelihara, malah menjadi sumber pendidikan dan tarikan pelancongan. Nah, sekarang ni kalau kita cakap pasal kandungan di media sosial, ada ramai sudah yang buatkan tentang keunikan sesuatu negeri. Contohnya macam kita di Sabah ni, ramai kan pempengaruh dari Sabah yang mengetengahkan adat budaya dan juga tradisional yang ada di negeri Sabah. Okey? Dan seterusnya kita mau kongsi berkenaan dengan pelancongan desa bertaraf antarabangsa. Salah satu contoh terbaik konsep kampung global ialah pembangunan pelancongan desa. Banyak kampung mempunyai keindahan alam

semula jadi, budaya unik dan makanan tradisional yang mampu menarik pelancong asing. Macam sebelum ni, Syaf kan pernah belajar di Kota Kinabalu suatu ketika dahulu. Jadi adalah beberapa pelancong yang Syaf jumpa di luar kan, orang-orang dari negara Sweden, ada yang dari Korea dan macam-macam negara lagi. Dan ada juga yang bertanya dengan Syaf, macam mana kalau kita mau dapatkan makanan-makanan etnik Sabah? Syaf bagi tahu lah, macam Syaf kan dari Sandakan, jadi Syaf ceritalah kalau di Sandakan kami kebanyakannya orang-orang dia berbangsa Bugis, apalagi Suluk kan, Bajau dan macam-macam etnik lagi. Orang Brunei pun ada sini. Jadi Syaf bagi tahu lah makanan-makanan yang boleh dapat di Sandakan untuk makanan etnik dia. Jadi dorang pun tertarik. Dorang cakap ini lepas ni kalau ada peluang kami juga ingin singgah ke Sandakan, dia cakap. Nah, sebab waktu tu yang Syaf berbual ni orang dari Korea. Dorang ni anak beranak. Dia ada ni suami isteri, lepas tu anak dia dua orang, satu lelaki satu perempuan. Jadi bilang dorang lepas ni dorang akan ke tahun, dorang macam rawan Sabah betul, tapi kebetulan dorang bercuti di Sabah, okay, dorang tertumpu di Kota Kinabalu. Lepas tu dorang pergi rawan-rawan lah, pergi Tuaran, pergi Penampang, lepas tu dorang pergi Tawau, begitulah Sandakan, Kinabatangan dan macam-macam lagi. Jadi itulah antara yang Syaf boleh sebut hari tu. Makanannya contoh macam di Sandakan, kena cuba tiula itum. Lepas tu yang paling wajib rasa, burasa. Burasa. Kalau makanan orang Bajau, contohnya macam kinilau kan, dan macam-macam lagi lah Syaf cerita. Kalau Syaf cerita banyak pasal makanan tak boleh, nanti Syaf lapar pula. Okeylah, nanti kita sambung lagi selepas ini berkenaan dengan topik kita, cerita kampung global dari desa ke dunia selepas ini. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi yang bersama kami di live Facebook Sandakan FM. Teruskan mendengarkan kami untuk rancangan Silang Budaya Radio RTM. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada Arti.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yes, Silam Budaya Radio RTM bersama Abang Syaf. Okey, di Sanakan FM hari ini kita bercerita berkenaan dengan cerita kampung global dari desa ke dunia. Okey, kita cerita pasal cerita kampung global ni sebenarnya banyak yang kita boleh kongsikan. Okey, dan antaranya juga sebenarnya cabaran kampung global juga kita dapat kesan di mana walaupun konsep kampung global membawa banyak manfaat, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi bersama. Salah satunya iaitu kekurangan infrastruktur, di mana sesetengah kawasan kampung masih menghadapi masalah capaian internet yang lemah, bekalan elektrik yang tidak stabil dan kemudahan pengangkutan yang terhad. Ini bagi mereka yang tinggal jauh di pedalaman, kan, di kawasan kampung. Lepas itu jurang kemahiran digital. Tidak semua penduduk mempunyai kemahiran menggunakan teknologi moden. Jadi oleh itu latihan dan pendidikan digital perlu diperluaskan. Yang ini kita kena titik beratkan jugalah. Dan juga pastinya persaingan global, okay? Di mana produk kampung perlu bersaing dengan produk dari seluruh dunia, di mana kualiti pembungkusan dan strategi pemasaran yang amat baik, itu yang paling penting. Sebab sekarang ni kalau kita cerita pasal produk, ramai orang jual produk, kan? Dan jenama-jenama besar juga, walaupun dorang ada nama yang besar, tetapi dorang juga masih lagi sampai sekarang bersaing dengan sihat dengan peniaga-peniaga yang lain. Jadi itu ya yang kita kena fokuskan juga. Persaingan global ini kita kena buat satu strategi pemasaran yang baik supaya kita dapat bersaing secara sihat bersama dengan jenama-jenama besar, okay? Dan pastinya pemeliharaan budaya. Kemajuan globalisasi boleh menyebabkan generasi muda melupakan budaya dan tradisi tempatan jika tidak dipelihara dengan baik. Yalah, kalau kita tengok sekarang ni kemajuan globalisasi menyebabkan generasi muda melupakan budaya dan tradisi. Sebenarnya ini adalah peranan kita sebagai ibu bapa menjaga anak-anak kita dari kecil, kan, terutamanya mereka yang berasal dari Sabah ini. Kalau kita tidak terapkan nilai-nilai yang ada dalam negeri kita itu sendiri, kan, contohnya seperti adat budaya, adat resam, kita punya makanan tradisi, pakaian tradisi. Kalau kita tidak kalau kita macam tidak berikan pendedahan kepada mereka dengan zaman moden ini, mereka mungkin agak sukar untuk menerima dan meneruskan adat resam tersebut. Jadi itu sangat-sangat penting dan kita kena titik beratkan supaya bilang orang kita punya tradisi itu tidak ditelan zaman. Kan kalau kita cakap pasal di Sabah ni, kan, ada banyak, kan, suku kaum yang ada. Kalau cakap Sabah, Sandakan pun sudah cukup banyak, apatah lagi kalau kita rangkumkan di negeri Sabah ni, sangat-sangat banyak. Jadi peranan ibu bapa untuk kita terus mengekalkan kita punya tradisi, kita mengekalkan juga keamanan perpaduan yang ada di negeri Sabah ini, supaya bilang orang luar tengok kita pun sebagai negeri Sabah, sebagai negeri yang sangat-sangat baik dan sesuai untuk dikunjungi. Kena-kena lagi tahun ni kan tahun melawat Malaysia. Jadi mungkin juga pelancong-pelancong di luar sana sekarang ni sedang tengok-tengok dulu, kan, mana negeri mau pergi. Tengok pergi Sabah, diorang akan cek juga, kan, apa yang base-nya ada di Sabah ni. Jadi kalau kita kekalkan kita punya tradisi, kan, kita punya adat resam, begitu juga kita kena terus mengekalkan perkara-perkara yang penting yang ada di negeri Sabah ini, pastinya akan menarik minat lagi pelancong dari luar untuk berkunjung ataupun bercuti di negeri Sabah, okay? Dan kepentingan kampung global, sebenarnya konsep kampung global penting kerana meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Lepas tu mengurangkan penghijraan penduduk ke bandar, mewujudkan peluang pekerjaan baharu, memperkenalkan budaya tempatan ke peringkat antarabangsa yang macam Syaf kongsikan tadi, juga menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi, dan memperkukuh menyentuh ekonomi negara melalui pembangunan luar bandar. Okey, dan juga kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Silang Budaya. Jadi sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya, cerita kampung global dari desa ke dunia ini menggambarkan perjalanan masyarakat kampung yang berjaya memanfaatkan teknologi, ilmu dan juga kreativiti untuk berkembang dalam dunia yang semakin global. Jadi kampung tidak lagi dianggap kawasan yang terpencil atau ketinggalan. Sebaliknya, kalau kita tengok sekarang, ianya boleh menjadi pusat ekonomi, budaya dan inovasi yang berhubung terus dengan masyarakat antarabangsa dan dengan usaha berterusan. Okey, pendidikan yang baik dan penggunaan teknologi secara bijak, masyarakat desa mampu membawa produk, budaya dan identiti tempatan ke pentas dunia tanpa kehilangan nilai tradisi yang menjadi kebanggaan kita. Jadi itulah yang kita dapat kongsikan menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM untuk minggu ini, cerita kampung global dari desa ke dunia. Okey, sebenarnya ada banyak lagi kalau kita mau kaitkan berkenaan dengan cerita kampung global ini, tapi insyaallah mungkin kita akan dapat sambung pada rancangan Silang Budaya akan datang. Okey, baiklah, kalau mau tahu apakah topik yang kita akan bawakan pada minggu hadapan untuk rancangan Silang Budaya ini, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan kata ceria Serangan FM. Ada banyak info yang kami kongsikan juga berkenaan dengan Silang Budaya. Okey, jangan lupa follow kami. Baiklah, kita hentikan hiburan untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.38 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terima kasih semua yang bersama kami menerusi Silang Budaya di live Facebook Sandakan FM. Kita terus bersama sehingga pukul 7 malam nanti. Dan kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sentiasa berada dalam kesihatan, keafiatan, kebahagiaan serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana jua berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kehidupan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri menjadi insan yang lebih tenang dan dekat kepadanya. Para pendengar yang dikasihi Allah, ada sebuah kata hikmah yang sangat mendalam bunyinya. Sepotong besi rosak kerana karatnya sendiri. Begitulah juga manusia. Kadangkala yang paling merosakkan diri kita bukan musuh di luar, tetapi fikiran negatif yang kita pelihara sendiri di dalam hati. Terlalu banyak berfikir, terlalu banyak takut, terlalu banyak bersangka buruk. Akhirnya hati menjadi penat, jiwa menjadi lemah dan hidup dipenuhi kegelisahan. Sedangkan belum tentu apa yang kita takutkan itu benar-benar berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Para pendengar yang dikasihi Allah, ramai manusia rosak bukan kerana kenyataan hidup, tetapi kerana terlalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kadangkala kita terlalu memikirkan, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau orang tidak suka akan aku? Bagaimana kalau masa depanku gelap? Sehingga kita lupa bahawa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. Maksudnya, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Rawahul Bukhari wal Muslim. Jika kita bersangka baik kepada Allah, maka hati akan menjadi lebih tenang. Kita yakin bahawa setiap yang Allah aturkan pasti mempunyai hikmah dan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak semua perkara perlu difikirkan terlalu dalam. Ada perkara yang memang hanya perlu dijalani dengan sabar, doa dan tawakal. Kadangkala manusia terlalu ingin mengetahui semua jawapan, sedangkan Allah hanya meminta kita untuk percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maksudnya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah melakukan yang terbaik, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang redha. Para pendengar sekalian, berhentilah menyiksa diri dengan overthinking. Tidak semua perkara harus diselesaikan hari ini. Tidak semua rahsia kehidupan perlu difahami sekarang. Kadangkala Allah sengaja menyembunyikan masa depan supaya kita belajar percaya kepadanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, dunia ini hanya 3 hari. Semalam yang telah berlalu, esok yang belum pasti, dan hari ini yang sedang kamu jalani. Maka hiduplah hari ini dengan penuh syukur dan ketenangan. Isi hati dengan doa, basahkan lidah dengan zikir, dan yakinlah bahawa Allah tidak pernah menulis takdir yang sia-sia untuk hamba-Nya. Akhirnya, para pendengar sekalian, jangan biarkan diri kita rosak kerana fikiran kita sendiri. Sebaliknya, dekatkan hati kepada Allah, kerana hanya dengan mengingatinya hati akan menjadi tenang. Allah berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hati yang damai, fikiran yang positif dan jiwa yang sentiasa bersangka baik kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat berhujung minggu dan kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 6.24 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan pastinya hari ini 21 Jun merupakan akan sambutan Hari Bapa. Ha, jadi kepada mereka yang masih lagi ada ayah kan, luangkan masa bertanya khabar kalau tinggal jauh dengan dorang dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Okey, sama-sama kita hargai pengorbanan bapa yang tidak ternilai, jasa dan kasih sayang mereka yang menjadi kenangan hidup. Peranan bapa lebih daripada pencari nafkah. Malah mereka juga adalah pendidik, pelindung dan teladan membentuk generasi berakhlak. Jadi buat mereka yang mungkin sudah kehilangan bapa, mari sama-sama kita doakan mereka yang telah pergi dan mohon kesejahteraan. Okey, kepada yang masih lagi ada bapa, kesihatan serta keberkatan untuk semua bapa meneruskan amanah. Jadi sama-sama kita hargai bapa kita selagi mereka masih ada. Baiklah, kejap lagi kita jumpa di jam yang seterusnya bersama kami, lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM.

0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarangan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang keempat, santai hujung minggu. Okey, geng. Ha, yang bekerja, selamat menjalankan tugas di hujung minggu. Jangan sedih-sedih. Sama-sama jom kita kerja ni hari. Kita geng, jangan risau. Syaf akan guest kawan kamu sampai pukul 7 malam, okey? Baik, satu info. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran tahun 2026 akan berlangsung bermula 23 hingga 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran, di mana kejohanan olahraga ini dikelolakan unit pembangunan bakat murid, sektor pembangunan murid, pejabat pendidikan daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Objektif utama kejohanan adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Justru, ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang terlibat dalam kejohanan ini dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan kejohanan olahraga MSSD Beluran 2026, okey? Baik, sekejap lagi Syaf ingin kongsikan berkenaan dengan program kesedaran perlindungan kanak-kanak. Bersama kami layan terus.

0: bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Sukan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendus.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Peristiwa kemarin petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Dia jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak ah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nam-nam dia menutup jendelanya tapi ketawa dalam hati dah.
5: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

Yeza, santai hujung minggu bersama Abang Syaf. Geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, kita mau kasih kongsi sini keputusan perlawanan yang berlangsung untuk hari ini.

0: darilah tengah malam tadi sampailah perlawanan yang terakhir untuk hari ini. Okey, tengah malam tadi menyaksikan Belanda ataupun Netherlands membelasah Sweden 5-1. Okey, lepas tu perlawanan yang seterusnya berlangsung 3 pagi tadi di mana Jerman menang 2-1 menewaskan Ivory Coast. Okey, seterusnya perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi juga menyaksikan Ecuador dan Curaçao seri tanpa jaringan 0-0. Dan sebentar tadi tengah hari tadi kan kita telah pun menyaksikan perlawanan di antara Tunisia menentang Jepun di mana Jepun menang 4-0. Dan selepas ini juga nanti Syaf akan kongsikan perlawanan yang akan berlangsung pada tengah malam nanti. Untuk esok lagi cerita dia nanti Syaf akan kongsikan untuk jam yang kelima nanti. Semuanya bersama kami di RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas sampai FM. Nanti kita jumpa selepas ini dengan lagu-lagu retro menerusi santai kenangan. Layan terus Serangan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: merata sepenuhnya. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Justru keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembentukan generasi berilmu, berintegriti serta berdaya tahan perlu diberi perhatian serius. Datuk Haji Haji Ji berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni MAHEPA kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Haji Ji berkata bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tegas pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat, yang memerlukan satu respons yang sangat, yang sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi, ya. Sebab kita harus maklum, ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini, terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datuk Rina Jainal. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkukuh kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, industri hiburan interaktif kini menjadi pemangkin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Beliau berucap pada peresmian konfederasi tersebut di Galeri Seni Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Josie Lai. Datuk Jaffrey berkata perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran terbuka dalam memahami isu geopolitik global. Namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahawa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara, kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tawau 2026 Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Tawau merupakan lokasi pertama penganjuran program tersebut sebelum diperluas ke seluruh zon di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, College Politek Mara KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nuruddin berkata usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran.
4: kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM UPTM.
0: Dr. Wan Muhammad ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lahdatu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Khazana bersama-sama pasukan gerakan UM PGA Battalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Mohd Sofian dalam satu kenyataan berkata pihaknya akan terus memperkuku kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan lain bagi membanteras aktiviti pemburuan, pemilikan dan perdagangan haram hidupan liar yang mengancam khazanah biodiversiti Sabah. Padah memandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di Jalan Lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaharu, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu.
5: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Dato' Azrul Ibrahim, Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Pemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana pelbagai inisiatif perkasa pembangunan modal insan. Pelaksanaan Akta Anti-Buli 2026 langkah tegas bendung gejala buli. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pantay, Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini dan sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Okey, tapi sebelum kita berhibur, baru-baru ini ada tular berkenaan dengan sijil sakit palsu, MC palsu. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital atau EMC sebagai langkah membendung penyelewengan pemalsuan dan kecurian identiti pengamal perubatan. Di mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahagian kesihatan digital KKM telah diarahkan untuk membuat kajian bagi merealisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. Menurut beliau, sijil cuti sakit hanya boleh dikeluarkan oleh doktor atau pegawai perubatan yang merawat pesakit. Di mana isu ini timbul susulan kes membabitkan 5 individu termasuk seorang jururawat di Pekan Pahang yang direman bagi membantu siasatan penjualan dan pembelian MC yang disyaki tidak sah. Dan turut menjadi perhatian ialah dakwaan kewujudan sindiket laman web Holiday Master yang aktif memalsukan nama doktor dan klinik swasta sejak 2016. Kes ini menunjukkan MC bukan sekadar kertas cuti, ia adalah dokumen perubatan rasmi yang membawa tanggungjawab profesional, rekod klinikal dan implikasi undang-undang. Jangan main-main. Kalau sakit, pergilah jumpa doktor betul-betul, dapatkan sijil sakit, cuti sakit itu. Janganlah kamu pura-pura sakit. Kalau ada urusan, ambil saya cuti. Kan senang macam gitu. Info ni kami ada kongsi juga di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, sekejap lagi kita ada utama 5 petang. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu retro. Sanakan FM bersamamu.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maklumat lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut by BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baru di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai. Walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Ayase Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Yuda menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yuda melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan mentas Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekara seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Ghalinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Meksiko sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Askionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

si Santai Kenangan. Okey, kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Dan kita juga akan bersama menerusi pilihan bersama. Kamu berpeluang mendengarkan lagu-lagu retro pilihan kamu sendiri. Macam mana mau buat permintaan lagu? Senang saja. Kamu typekan nama artis, lepas tu tulis dia punya tajuk lagu. Bukan tulis, type. Tulis tu pakai pensel, pen kan. Kalau telefon pintar, kita type pakai jari. Okey, hantarkan ke WhatsApp kami 019-589-5858. Okey, hari ini juga merupakan sambutan Hari Bapa. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar bapa. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, tunjuk ajar dan segala usaha yang sering dilakukan demi keluarga. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan. Jom kita terus dengarkan lagu-lagu retro. Layan terus Tenangan FM bersamamu, Santai Kenangan.

0: Dengar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
1: Promosi menarik. Kami

Yes, Zalwaskan Environmu bersama dengan Syap. Selamat berhujung minggu. Selamat petang semua. Geng, hari ini kan Hari Bapa 21 Jun 2026. Nah, jadi kepada kamu orang semua yang mungkin masih lagi ada bapa, ada ayah, apa lagi kita gelar? Ada abi kan? Nah, jadi sama-sama kita luangkan masa bertanya kabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Hargai pengorbanan bapa yang tidak ternilai. Jasa dan kasih sayang mereka menjadi kenangan hidup. Peranan bapa lebih daripada pencari nafkah. Dorang juga pendidik, pelindung dan teladan membentuk generasi berakhlak. Jadi doakan mereka yang telah pergi dan mohon kesejahteraan, kesihatan serta keberkatan untuk semua bapa yang meneruskan amanah. Okey, buat bapa-bapa semua, teruskan kuat, yang muda kah ataupun yang sudah berusia kah, sama-sama kita jalankan tanggungjawab kita sebagai insan yang bergelar bapa untuk terus memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Okey, jom kita terus berhibur dengan lagu-lagu retro Senakan FM bersamamu.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang ni banyak kes curik kanak-kanak berjalan, terutamanya di pusat di belah. Ibu bapa kenalah sentiasa memerhatikan gerak geri anak. Jangan biarkan diorang berjalan sendiri. Kalau boleh, pimpinlah tangan diorang setiap masa. Kadang-kadang kita tak perasan ada orang berniat tidak baik yang sentiasa memerhatikan kita. Yelah, kita ni kalau sudah nampak jualan promosi ke, terus tak ingat apa-apa. Dan itu banyak juga. Tapi janganlah sampai abaikan anak-anak anda. Selain ini daripada saya, Izzat Lazim, dan salamkan FM bersamamu.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 14.30.

santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama Abang Syaf. Okey, geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, pastinya untuk malam ini kita akan menyaksikan tengah malam nanti perlawanan di antara Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12 tengah malam. Lepas tu untuk grup G pula

Esok 9 pagi perlawanan di antara New Zealand menentang Egypt. Okey, kamu boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini menerusi RTM Click. Yang belum lagi kemas kini aplikasi RTM Click di telefon pintar kamu, kamu boleh kemas kini untuk mendapatkan siaran Piala Dunia. Okey, jangan kamu lupa, nanti kamu dah dapat tengok pula. Okeylah, ini dia RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita sokong pasukan-pasukan yang kita minat tanpa provokasi tim lawan kita. Okey, teruskan bersama kami lain terus Santai Kenangan Seragam FM bersamamu.

0: gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan. Demi keluarga tersayang, benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia.

Haza, Sana Kena FM bersamamu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Terima kasih semua terus dengarkan Sana Kena FM menerusi FM 90.1. Dan juga yang stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM. Klik RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okey geng, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa di jam yang terakhir. Ada banyak lagi lagu-lagu retro kita akan dengarkan selepas ini, okey? Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 6 petang.

0: Meraih Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bertemankan Abang Syaf. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk edisi hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey, pastinya esok kita akan memulakan hari yang baru, minggu yang baru. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar Bapa. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, tunjuk ajar dan segala usaha yang sering dilakukan demi keluarga. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan. Okey? Baik. Mungkin kawan-kawan kita sekarang ni ada juga dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing, baru balik kerja, ada yang baru balik dari buat aktiviti riada bersama dengan keluarga. Hati-hati. Semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Okey? Baik, untuk jam yang terakhir ini kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu retro dan juga lagu dakwah sambil-sambil kita menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib sebentar sahaja lagi. Okey, teruskan bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Kita mau cerita sikit pasal buli. Biasa kita tahu buli ni kalau buli melibatkan budak-budak sekolah kan. Tapi sebenarnya ada pelbagai kategori buli yang perlu kita ketahui bersama. Seperti buli fizikal, buli lisan dan bahasa, buli sosial, buli emosi dan psikologi, buli cyber iaitu lisan atau bahasa, dan buli cyber sosial. Kesedaran bermula dengan pengetahuan. Jom sama-sama kita kongsikan maklumat ini kepada keluarga, rakan-rakan dan masyarakat agar kita dapat bersama-sama membanteras budaya buli. Okey, elakkan buli daripada terjadi di sekeliling kita. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.24 minit petang, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Awang Had Wanizam bin Haji Awang Damit. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

واهجروه في المضاجع واضربوه، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليه

0: Bos Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Bersama dengan Abang Syaf di sini, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.40 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih semua yang masih lagi mendengarkan kami walau di mana jua. Ada juga sekarang ni mungkin masih lagi berada di tempat kerja, selamat meneruskan tugas. Ada juga di antara kita yang mungkin sekarang ni tengah bersiap mau kerja shift malam kan. Semoga dipermudahkan urusan kerja malam nanti, okey. Dan kepada semua, pastinya kita akan masuk lagi di hari yang baru esok. Mudah-mudahan apa juga yang kita lakukan semoga sentiasa dalam reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah yang baik baik juga akan datang kepada diri kita. Okey, baiklah, sekejap lagi kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

kecerdasan atau tidak. Setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau baik sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya, produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.

Yeza, Sonaga FM bersamamu, bersama Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Dan jangan lupa kepada yang belum lagi ikuti kami di laman sosial. Kami ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sonaga FM bersamamu. Okey, jangan lupa follow kami. Ada banyak info-info menarik yang kami kongsikan di medsos Sonaga FM. Jadi untuk esok akan bermula hari baru, minggu baharu. Jadi kepada semua yang bekerja, selamat menjalankan tugas esok. Malam ini tidur awal. Jangan mentang-mentang ada Piala Dunia. Mau tengok lagi tengah malam. Nanti besok pagi bangun nak kepayahan. Takut-takut nanti kamu lambat pergi kerja, okey? Telajak pula, lain lagi cerita. Adik-adik juga, malam ini tidur awal, buat persediaan dulu untuk esok. Susun buku kamu ikut jadual, jadi besok kamu pergi sekolah dahlah kalang kabut. Hati ibu bapa pun tengok kamu besok pagi bangun awal, sudah ready sarapan apa semua, mau pergi sekolah pun senang hati. Okay? Jadi kepada semua, Syaf doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan Syaf ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Bapa kepada semua yang bergelar bapa. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, panjang umur, murah rezeki, kan, dipermudah segala urusan kita. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R sampai FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okey? Apapun, tak hanya buat kuartet 4x400 meter lelaki Sabah apabila diorang berjaya meraih pingat emas pada kejohanan olahraga terbuka Malaysia yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi. Jadi memang kalau kamu tengok video tu, walaupun sudah ketinggalan di tempat ketiga, dia terus pecut di minit akhir memintas meninggalkan Sarawak dan Terengganu di depan. Memang pelari keempat ni memang padu lah, si Edi Putra. Dia buat kejutan di hujung-hujung perlumbaan, memang betul-betul membanggakan lah. Bukan setakat si Edi, tapi ada tiga lagi kawan dia, dorang empat orang memang terbaik lah. Jadi kita mengharapkan prestasi ini diteruskan untuk kejohanan-kejohanan yang besar seterusnya, memastikan mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa nanti. Okey, jadi tahniah untuk kuartet 4x400 meter lelaki Sabah. Kamu memang terbaik lah. Okey, jadi kita mau payung lagi kamu lagu daripada Zia dan Miki, Aku Dah Lupa. Sabah FM, bagus banget.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada Arti.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: dengan pedal ski. Asal kau bahagia. Okey, jadi tepat 7.30 minit malam nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu meneruskan lagi lagu-lagu terbaik. Dalam masa sama kita kongsikan juga kamu info-info Piala Dunia. Okey, ada perlawanan malam ini yang memang betul-betul perlawanan penting. Jadi sekejap saja lagi Ozel kongsikan kepada kamu. Kekal terus di Sabah FM. Bagus bang.
1: Dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya kemana? Soalnya kemana? Soalnya
1: kemana? Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu bang. Komen,
3: Abang Yaya.
2: Oke.

guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tugas Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. College Politech Mara KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata, usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran. Beliau ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. Pemasukan APA ke dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS mampu memperkukuh kekuatan gabungan parti tempatan menjelang pilihan raya umum PRU akan datang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Tetingan berkata, keputusan dibuat di bawah kepimpinan pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor itu akan mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan parti-parti tempatan yang memperjuang kepentingan Sabah. Penyertaan APO dijangka memberi nilai tambah kepada kekuatan gabungan itu dalam menghadapi cabaran politik semasa dan pilihan raya umum akan datang. Datuk Nizam berkata fokus ketika ini adalah memperkukuh gerak kerja dan kerjasama dalam komponen GRS bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat diteruskan dengan berkesan. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat, Datuk Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sehat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program berkenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Universiti Malaysia Sabah UMS muncul juara keseluruhan kejohanan sukan institusi pengajian tinggi IPT Sabah 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. Sepanjang kejohanan, UMS mendominasikan beberapa acara utama termasuk bola sepak, futsal, bola jaring, bola tampar, badminton dan petang. Tempat kedua dimenangi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah dengan 5 emas, 6 perak dan 10 gangsa. Manakala tempat ketiga dimenangi Universiti Malaysia Sabah Kampus Cawangan Labuan UMS KAL yang meraih 4 emas, 2 perak dan 5 gangsa. Sebanyak 23 IPT di Sabah menyertai kejohanan tersebut. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini. Kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: memang tak boleh berhenti makan ni tau. Dia macam kopi cinta lama. Kita tak tahu pun sama ada itu bagus, tapi tetap juga kita mau apa ni orang bilang kembali.
1: Dari tadi lagi saya dengar kau bunyi kuprap kuprap. Ingatkan tikus yang buat sarang tadi. Rupa-rupanya, hei, sedang mengunyah kerupuk pula kau ni. Kerupuk apa itu, krepek?
2: Antalah Mas Siski Dani. Aku kira tadi satu paket cak. Ini sudah masuk paket keberapa sudah kau makan di sida?
0: Kita jangan kira benda yang menyakitkan hati, bah. Kita nikmati saja momen indah, menikmati makan yang sedap-sedap ini.
1: Masalahnya momen kau ni kan mau jadi lemak sudah dikenangan dalam badan kau ni. Nanti lama-lama berat naik dan naik lagi, boleh jadi obesiti tau.
0: Ah, obesiti? Nantilah aku diet.
2: Kau ni sida. Kita mesti mau ambil serius tau pasal obesiti ni. Sebab ramai orang ingat gemuk itu sekadar rupa. Ulang ah, gemuk itu sekadar rupa.
1: Bukan tren.
2: Ya, padahal dia sudah masuk kategori masalah kesehatan. Paham kau?
0: Maksudnya, kalau aku naik sikit saja ini apa? Berat badan? Kira bahaya kah?
1: Bukan skip tau sida. Kau ini kan kategori bahagia, makan tahap profesional kau tuh.
2: Itulah bah, obesiti ini kan berlaku bila lemak terkumpul terlalu banyak dalam badan sampai mengganggu fungsi normal badan. Kau faham tuh sida? Bukan setakat nampak berisi tau, tapi boleh bawa penyakit kronik.
0: Kamu ngejek aku kayak ini, ha? Aduh, kamu ini tiba-tiba aku rasa krepek ini macam ada dosa pula.
1: Tapi punca paling biasa ialah makanan berlebihan dan kurang bergerak. Sudah kau makan, kau tidak mau
3: exercise lagi. Dia duduk, dia baring, dia tidur lagi.
0: Aku bergerak juga, bah. Dari ruang tamu, pergi dapur, dari dapur, pergi luar rumah. Dari luar pergi dapur, lepas itu pergi peti ais, lepas itu aku tidur.
2: Lepas itu tidur kan, nah. Itu bukan gaya hidup aktif, sida. Itu loop makan tanpa henti. Paham kau? Aduh.
1: Kamu tahu kah? Bila kita ambil kalori lebih daripada yang kita guna, lebihan itu akan disimpan menjadi lemak.
2: Betul tuh, Maria.
1: Hunok, kamu tahu kan? Hunok.
0: Maknanya setiap suap nasi itu, setiap lebih nasi itu ada deposit dalam badan kah?
2: Iya, begitu. Iya. Tapi ini deposit yang apa tuh, ndak mau gitu. Paham kau tuh yang ndak mau begitu depositnya?
1: Lagi satu, minuman manis. Teh ice. Air bekas. Nah, ini semua nih menyumbang tau besar yang lemak-lemak sama manis dalam badan. Nah, kita mau kan?
0: Hello, jangan kacau bab hati ais aku, ha? Itu peneman setia aku, tau?
2: Ya ampun, peneman setia, aduh. Yang perlahan-lahan nanti akan tambah ukuran baju. Begitu, cara melawan itu obesity bukan susah, sida. Tapi kena disiplin diri lah. Mulakan dengan aktiviti ringan macam brisk walk saja, macam begitu. 5 km kira okey lah kan?
1: Okey lah tu.
0: Brisk walk. Boleh lah tu kita buat di petang macam brisk walk sampai negara macam Timah itu. Kena cendol panas-panas begini.
1: Mantap po. Ayah. Kau ini sida. Itu brisk walk yang mencari lemak. Bukan senaman yang mau dibuang.
2: Aduh. Ayo. Sekurang-kurangnya 30 menit sehari lah buat press walk. Kenapa lu macam terus ekstrim gitu kan? Yang penting kita konsisten. Kalau ndak sempat pun, buatlah sikit-sikit pun. Itu pun sudah okay, bah. 10 menit pagi, lepas itu 10 menit petang. Macam itulah.
1: Kalau saya berjalan-jalan ni kan sambil scroll telefon, kira double effort lah itu kan?
0: Kalau tersadung kakimu nanti, ni triple masalah.
1: Satu lagi pasal tidur. Sebenarnya tidur ni pun penting. Kurang tidur, dia boleh kasih apa tu cepat kita lapar. Habis kita kan macam dia ada stres sikit dia kita lapar. Begitu.
0: Betul lah. Bila aku terjaga malam kan, tengok drama TV tu, tiba-tiba aku rasa macam mau juga aku makan mie.
1: Kan?
0: Mie apa, mie segera. Walaupun sudah aku tunggu jam macam mau 2-3 pagi sudah.
2: Ya, itu bukan lapar sih dah. Itu kan nafsu makan.
1: Makan tuh boleh, kepulauan hidup itu, tapi mestilah kita pandai kontrol.
0: Masalahnya aku nikah. Kalau makan sikit rasa macam enggak cukup kasih sayang, bah.
2: Hai, kasih sayang tuh kan bukannya dari nasi yang kau tambah dua kali itu sih dah. Coba guna konsep suku-suku separuh. Maksudnya suku nasi, lepas itu suku lauk, dan separuh itu sayur. Begitu.
1: Sama kita kasih kurang makanan yang bergoreng. Lebihkan makanan yang direbus kah, dipanggang kah, gitu. Barulah.
0: Aduh, banyak betul pantang nih. Ayam goreng lah paling sedap. Maknanya sekarang ni ayam goreng pun aku kena move on lah sudah ni kan. Apalagi kong.
2: Iyalah tapi bukanlah ba. Apa tu move on terus sih dah. Kasih kurang sih dulu ba. Ingat ah kurus bukan semata-mata menampak cantik ataupun yang sekarang ikut tren. Tapi untuk kita jaga kesehatan, untuk kita mengelak penyakit, sama kita untuk kekal kita aktif.
0: Iyalah, aku setuju. Aku pun memang mau sihat nih. Kasih elak tu obesity.
1: Mantap kok sih dah. Kita jangan tunggu sakit dulu baru mau berubah. Apapun yang penting kita harus bermula. Sayang diri, jaga makan, dan rajin-rajin kita bergerak.
2: Betul, sama jangan lupa bahagia itu penting. Tapi jangan sampai badan merintih. Kamu paham apa maksud merintih apa kan? Semua. Jadi obesity ini sebenarnya boleh dicegah. Kalau kita mula dari sekarang lagi. Contohnya, kalau kita macam biasa makan ayam goreng yang kesukaan si Sida tuh kan setiap hari. Kita tukarlah jadi seminggu sekali, bukanlah tiap-tiap hari kan.
0: Tapi kalau guna produk kurus cepat tuh kan kesan.
2: Ayah, sudah lepas sidai. Ramai betul orang tertarik sama produk kurus cepat. Tapi sebenarnya kita kena hati-hati tau.
1: Betul.
2: Nampak macam senang kan. Apa tuh makan pil terus kurus. Tapi kalau terlampau cepat biasanya gak sihat tau. Ada produk yang gak selamat atau bagi kesan sampingan. Lagi bahaya di masa depan.
0: Duh, aku ingat nih macam boleh shortcut lah kuno nih.
1: Kalau pasal kesehatan ya sidai, enggak tiada batu jalan pintas yang selamat. Yang terbaik tetap pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal kita buat.
2: Sokong, kawal makan, kita kena rajin bergerak sama jaga kesehatan.
0: Ya, dan jangan lupa tetap enjoy hidup. Tetapi secara sederhana.
1: Gitu, itulah kuncinya.
2: Tapi kan, apapun kita mesti sayang diri kita. Kita kena jaga badan dan jangan obesity.
1: Iya. Jadi kita brisk walk demo lah.
2: Ya, tapi janganlah kita ikut si Sida lepas tu kan dia mesti
1: makan. Makan. Oh,
0: please lah.
1: Ya, habis waktu kita, habis waktu.
2: Bolehlah kita kongsi satu aja.
1: Ya.

0: Inar Zama FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Immersive Natural. Kacamata Bintang. Mark Adam, Sayang Apa Kabar. Semua ada di Sabah FM. Bagus bang.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026

0: Diem baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. Tujuh cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tempirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunahan sama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik Bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

saham bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia.

sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak di mana-mana, semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey. Jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12:30 malam ini ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey. Dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt. Dan pada pukul 11.30 pagi esok di antara, ini adalah kumpulan H, di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RD.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Dan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya.

rapi. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama kami di Sabah FM dengan muzik tanpa henti sampai pukul 10 malam nanti. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: dari sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: lagi nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Arena Sabah FM, selamat malam semua. Masih lagi bersama Ozel di sini menerusi Relax dan Rehat sampai 12:30 malam. Okey, Ozel kasih kawan kamu. Apapun, kita sudah berada di jam yang keempat. Okey.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka.

Hang Piala Dunia semakin rancak di mana-mana, semuanya bercerita mengenai Piala Dunia. Okey. Jadi sudah alang-alang bercerita Piala Dunia, kita mau share dengan kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Okey, bermula pukul 12:30 malam ini ada perlawanan kumpulan H di antara Spanyol menentang Saudi Arabia. Okey. Dan pada pukul 3 pagi kumpulan G pula di antara Belgium dan Islamic Republic of Iran. Pada pukul 9 paginya nanti kumpulan G juga di antara New Zealand menentang Egypt. Dan pada pukul 11.30 pagi esok di antara, ini adalah kumpulan H, di antara Uruguay menentang Cape Verde. Okey, jadi untuk info lanjut setiap jadual perlawanan kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.

rasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit, Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Pahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM.

boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam limpas.

dari Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.

0: 104 Perlawanan, 48 Pasukan, 1 Impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang-menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air, kita ada lagu Tanjung Puteri, ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

dikatakan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu, kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja. Kini di perlawanan kedua, nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3, Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Laminet Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap, Muar Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abad dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abad. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi. Seperti

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Dan termenung jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan, kan? PJJ, kan? Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu. Saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak, memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 per liter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Turun juga minyak diesel kan. Dapat nak kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Asaril Ajib.

Dari Kelab Sawit Johor, Rita Cok dari Ipoh, Nenek Ani, Asna Asrani. Salam ukuah dari Jerantut, katanya Nur Azila. Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh, katanya Amirul Abadi. Kita ada Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Ambas, katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmisi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tepi bujuk kecil. Sabar, sabar. Aduh. Sabini Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayo. Okey. Kata saya pula, Tomo Arigato. Itu kata Jepun. Masri Asanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon, pon, pon. Trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Leo dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brando-brando bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa bawa lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nak senang akhir berantau. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Jadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan nasional game buruh hantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Malaysia Dato' Sri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Haji 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Visa dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92. Ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi? Rasa apa lagi? Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Paman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation, ada Bogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi lainnya, kasih turbo satu kali. Cik Zal kata happy konti Mr. DJ, selamat mendengarkan suami mimi, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih ya. Dua biji je abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentiasa.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Cori-Cori Sabana Main. 1.25 minit pagi. Apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijalankan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4. Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target. Berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Jadi kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar. Mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 per liter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penjelasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira. Ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali, Putri Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana, Gazibo 29, Syukri Lek, Faisal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul The Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Ikram, Ikram ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, Waalaikumsalam, Pan SB masuk, Pan Pan Pan Abang Glory, pilot-pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi seperti biasa kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Sahar Rumah War, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juit dan juga Adit Obi. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan Lan Laga lirik Ori Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM? Pertemuannya bertemankan dengan Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Berhantu. Memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah saya. Ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Dia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini. 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia. Kalah lah pada saya. Kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0. Macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yalah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Berhantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turun hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama-sama. Mantap. Derimba malam. Semoga pemanis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Tukaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pada-pada darat semua, wajib tahu kalau tengah-tengah malam, tengah memadu, layan geng berhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah tak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskom dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Kee-kyong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Peniaga-peniaga yang menjaga kedai makan, ya, terima kasih peniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris, buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang katanya dalam perjalanan ke on the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengar lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Ana 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, Bai Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Dan kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Dan kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dewi 78, Wani, Azri Zabaha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Trakers, Rose Ellis. Ramai melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cuaca anda berada. Kita doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So, Liza juga hadir. Lizzie 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta nanti menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia. Lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih. Salam juga untuk semua pendengar Nasional FM. Untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Rahim Osman lirik oleh Rosli Ali. Itu berarti jaringan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Kem Berhantu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, bola di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi Section 9. Section 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. In salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Mbiana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Ayabusa. Kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Ia juga. Abang tanker oksigen, panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen kamera eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Pada pilot darat, saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan beli terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Seharum Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini kan, lagu daripada persembahan Ella, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa, Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan saya dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan Kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafaan, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak ya. Zaid Kemboja, kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Hoss. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Izzy katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Kemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Surya Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Syirah Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an. Sampai.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, berlirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan berisi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda, tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa, tau. Feel it. Agus Ba.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil. Baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat, nak tenang lah. Nggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, nggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan. Keep it up, bilang orang putih ya. Jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, nggak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tak sabar dia subuh-subuh ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

عنها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di Sabah.

masing-masing berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi FM 90.1, teman setia anda.
1: Dan pagi ni Kak Nur bersama dengan Didi ya. Hari ini 22 Jun 2026, bersamaan
0: 6 Muharram 1448 Hijrah, hari ke-6 kita berada di bulan Hijrah Muharram, Kak Nur ya.
1: Betul ya. Dan hari ini hari Isnin, selalunya kata orang hari Isnin ni Black Monday lah.
0: Betul,
1: macam-macam lah,
0: Monday blush lah, macam-macam lah, kan Lorgan.
1: Tapi bagi kita hari-hari semuanya hari kebahagiaan ya.
0: Sebut pasal bahagia, jangan lupa bahagia. Bahagia tu kita yang cari sebenarnya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita cari bahagia jauh-jauh, rupanya bahagia tu ada depan mata kita, kan Lorgan.
1: Ya, betul.
0: Dan pagi ni kita lagi kongsi untuk anda jam yang pertama seperti biasa,
1: 6.15 minit pagi nanti kita akan berkongsi info cuaca.
0: Dan seterusnya 6.30 pagi kita akan bawakan pula untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Dan Laman Nurani terbitan Abang Syaf ya, akan dapat diikuti 6.45 minit pagi.
0: Ya, dan utama 7 pagi dari Pusat Bertahan Tim Angkasa Pura Terus kami bawakan untuk anda, sambil-sambil kita bawakan info-info semasa berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Ya, apapun, terus kekal bersama-sama kami di Sarakan FM.

0: Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersama
2: Baik Anor, kita teruskan dengan info cuaca. Seperti biasa, 6.15 pagi kita mulakan dengan daerah Sandakan dahulu, yang mana diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah pagi sampailah ke malam hari, Anor, ya. Dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Kita beralih untuk daerah Beluran pula, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam, manakala ribut petir di kebanyakan tempat pula untuk sebelah petang. Seterusnya, bagi daerah Kinabatangan dan juga Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam, manakala untuk sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Akhir sekali di Tongod, ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan petang, manakala sebelah malam ribut petir di kebanyakan tempat. Rata-rata hari ini, Kak Nur, disandakan Beluran, Kinabatangan, Telupit di Tongod, ya, siang, petang dan malam ada diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, juga di beberapa tempat. Macam semalam,
3: betul kan?
2: Kau sudah tidur ke tu?
3: Belum.
2: Aku terkejut. Memang aku nyenyak tidur, Kak Nor, ya.
3: Terkejut.
2: Itu dia. Okey, itu dia berkenaan dengan info cuaca. Kita bukan sebentar tadi dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya
3: jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, ya. Pada pukul 10.15 pagi, ketinggian air di bawah paras 16 cm. Sementara pada pukul 4 petang, ketinggian air pada paras 33 cm. Dan 10.23 malam, ketinggian air di bawah paras 37 cm.
2: Itu dia, kita bawakan untuk anda info cuaca pagi ini. Terus layan Sandakan FM menerusi penerima langsung di
3: RTM Klik.
1: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

0: Info Piala Dunia 2006 terus terbawakan untuk anda pagi ini, Kak Nur.
1: Pastinya kita berkongsi Lamine Yamal kembali menyerla apabila menjaringkan gol dalam penampilan semula bersama Spanyol ketika juara Eropah itu membelasa Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H Piala Dunia awal pagi ini.
0: Masih panas lagi.
1: Ya, ada menonton?
0: Dah sempat.
1: Ya, tidur awal. Okey, Spanyol bertekad bangkit selepas keputusan seri mengejut 0-0 menentang Cape Verde. Michael Zabal meledak 2 gol dalam tempoh 3 minit meletakkan Spanyol selesa 3-0 dalam 24 minit dan gol keempat hadir minit ke-49 apabila rembatan Cucurella diselamatkan penjaga gol terkenal pertahanan lalu menerjah jaring, ya, di mana pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan La Roja di landasan kemenangan selesa ke atas pasukan Arab Saudi yang bergelut sepanjang perlawanan. Aha, itu dia. Dan pasti yang kita akan berkongsi dari masa ke masa. Betul. Ya. Pastinya demam piala FIFA, ya.
0: Ya, itu dia kita kembali untuk anda lagi. Dan terus dia bersama-sama kami 6.30 pagi. Berita dari Sabah FM. Lain terus salakan FM.
1: Bersama.
2: Lagu terbaik menjayakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
3: We are ready.

live dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bersama dengan Datin Alia dan juga Riz. Aku pinjam satu bintang.
1: Wow, pagi-pagi sudah pinjam satu bintang ya.
0: Ngam juga lah Kak Nur ya. Bintang sudah beralih kan, dia bertapuk. Matahari pula akan muncul sekejap lagi. Sila berganti malam ke siang. Tapi ada juga negara yang tidak ada waktu malamnya kan Kak Nur.
1: Ya, siang-siang begitu.
0: Siang saja betul. Macam mana lah kan di sana ya. Apapun selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Salakan FM pagi ini. Kak Nur, saya rasa belum terlambat ucapkan selamat hari ayah kemarin.
1: Ya betul.
0: Kan kepada mereka yang bergelar ayah, bapa, dadi, abah, lai.
1: Ya betul. Jadi anak-anak Kak Nur jauh ya. Sampaikan salam menerusi WhatsApp, video call ya.
0: Alhamdulillah. Kita menghargai sebenarnya Kak Nur. Walaupun orang bilang hari-hari itu hari ayah, tapi sudah ditetapkan sambutannya untuk 21 Jun sedunia kan. Jadi diraikanlah lagi dengan meriah sekali.
1: Ya. Apa salahnya kita ungkapkan ya? Selamat Hari Bapa, Ayah ya, pada hari yang telah ditetapkan. Kerana hari-hari biasa tidak kita tidak akan mengucapkan Selamat Hari Bapa.
0: Betul. Macam juga Selamat Hari Ibu kan, Hari Jururawat. Ya. Kan, ya?
1: Jadi kepada anda yang masih mempunyai bapa, ayah ya, hargailah dia.
0: Ya, hargailah dia. Hari kemarin juga ada 21 Jun berkongsi tarikh yang sama untuk sambutan Selamat Hari Muzik Sedunia.
1: Ya.
0: Sebab pasal muzik ni, insyaAllah nanti segmen teka-teki kita akan beralih ya hari Khamis dengan sebuah lagi rancangan yang ada berkaitan dengan muzik ya.
1: Ya, jadi tunggu ya.
0: Tunggu sekejap. 6.45 minit pagi.
1: Kita akan ikuti Lama Durani.
0: Lain terus Salakan FM.
1: Bersamamu.

0: Ada yang mungkin sedang menunggu jodoh. Ada yang menunggu kesembuhan. Ada yang menunggu pengakuan. Dan ada juga yang hanya berharap untuk mendapatkan sedikit ketenangan dalam hidupnya. Hampir semua manusia sedang menanti sesuatu. Namun, di sebalik penantian itu, ramai yang terlupa satu perkara yang penting. Yakni, mereka terlalu berharap kepada dunia, seolah-olah dunia ini mampu memberi segala-galanya. Pada hakikatnya, dunia bukan pemberi, dunia hanyalah jalan. Sedangkan yang memberi tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan segala nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya daripada Allah. Surah An-Nahl ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita bahawa semua yang kita miliki hari ini, yakni rezeki, kesihatan, keluarga, ketenangan dan kebahagiaan, semuanya datang daripada Allah, bukan semata-mata daripada manusia ataupun dunia. Kadangkala kita kecewa kerana terlalu bergantung kepada makhluk. Kita berharap manusia memahami kita, menghargai kita, membantu kita, tetapi manusia juga lemah dan terbatas. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya hati tetap bergantung kepada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ammata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rawahu Tirmizi. Maknanya, manusia hanyalah perantara. Pekerjaan hanyalah perantara. Ubat hanyalah perantara. Pasangan hidup hanyalah perantara. Tetapi yang menggerakkan semuanya tetap jua Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dikasihi, apabila kita meletakkan harapan sepenuhnya kepada dunia, kita mudah kecewa kerana dunia sentiasa berubah. Namun, apabila kita melihat segala sesuatu sebagai bentuk kasih sayang dan aturan Allah, hati akan jadi lebih tenang menerima apapun yang akan datang. Jika Allah memberi, kita bersyukur. Jika Allah menangguhkan, kita bersabar. Jika Allah mengambil kembali sesuatu, kita yakin Dia sedang menyediakan yang lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadangkala yang kita anggap kehilangan sebenarnya perlindungan. Yang kita anggap lambat sebenarnya persiapan. Dan yang kita anggap penolakan sebenarnya cara Allah menyelamatkan kita. Maka, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa kepada pemilik dunia. Dekatkan hati kepada Allah kerana apabila hubungan kita dengan Allah baik, maka apapun ketentuannya akan terasa lebih mudah diterima. Ingatlah, bukan dunia yang memberi bahagia, tetapi Allah yang menenang hati melalui apa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sentiasa bergantung kepadanya, bukan kepada dunia yang sementara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ilo.
1: Baiklah, seperti biasa kita sediakan talian WhatsApp Sandakan FM untuk pendengar-pendengar kita nak tunjukkan ucapan mereka, Kak Nor, salam-salam mereka.
2: Betul, ya. Taliannya 0195895858.
1: Cuba kalau tengok talian Conti. Saya Conti sebut, ya.
2: Ya, okey.
1: Betul ke tidak?
2: Mana, tapi dah nampak dari sini.
1: Oh, dah nampak. Ya. Alah, nampak kita tersetia untuk bahasa etnik lah, ya.
2: Okey.
1: Okey, jangan lupa kita ada segmen Bahasa Etnik Jangan Gempar. Dah tahu apakah ayatnya, nanti kita akan kongsi untuk ada jam yang seterusnya.
2: Betul, ya.
1: Apapun utama 7 pagi sebentar lagi, ini dia bersama Azlan and the Top Writer.
2: Lagunya
1: Jangan Kianati Aku.
2: Sadakan FM.
1: Bersamamu.

0: diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuatkuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Dato' Sri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri, patutlah kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam pelbagaian dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berakhir dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun percubaan jarak dekat Maxime De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan yang teramat mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anak da baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611, Sanakan FM bersamamu.

0: Pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus rancang mendengarkan Salakan FM bersama diri dan Kak Nor untuk pagi ini.
1: Iya, kita pun rancang di studio.
0: Kak Nor, ya.
1: Sebenarnya kalau anda lihat ya gelagat kami di dalam konti ini, apabila lagu rancaklah kami. Kalau sedih-sedihlah.
0: Jadi itu sebenarnya muzik ni mempengaruhi juga kita punya mood, Kak Nor.
1: Betul.
0: Jadi, insyaAllah pagi-pagi ini kita akan bawa mood anda untuk yang lebih bersemangat lagi menuju ke tempat kerja. Mungkin ada yang dalam perjalanan, Kak Nor.
1: Betul.
0: Ya, ada yang sudah sampai, alhamdulillah, awal masuk hari ini, ya.
1: Masuk ke pejabat saja. Assalamualaikum, selamat pagi, senyum, jangan
0: itu
1: lupa
0: dia.
1: Ya.
0: Dia tiba-tiba muram, kan? Monyok sejam muka tu, kan?
1: Janganlah begitu, kan?
0: Itu dia. Apapun kita nak kongsi untuk satu program yang berlangsung esok ni, ya.
1: Betul. Itu mengenai kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran bagi tahun 2026 berlangsung esok hingga 25 Jun di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan dan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Dan antara objektif kejohanan adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu murid dalam bidang kesukanan selain menjadi platform untuk mengesan ya dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan tersebut, dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan kejohanan olahraga MSSD Beluran bagi tahun 2026.
0: Jadi cayo kepada anda yang mengambil bahagian untuk kali ini, ya. Mereka dengan Kak Nor dari MSSD akan ke peringkat seterusnya, nanti akan mewakili Sukma pula, kan?
1: Betul.
0: Itu dia. Apapun, sebentar lagi seperti biasa 7:30 pagi
1: kita akan ikuti berita ringkas Sadakan FM.
0: Lain terus bersama-sama Didi dan Kak Nor Evo 6 pagi hingga 7 pagi. 7 pagi hingga 11 pagi.
1: Wow. 6 pagi hingga 11 pagi.
0: Sadakan FM
1: bersamamu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu.
1: Dan kepada anda baru saja mengikuti siaran kami ketika ini bersama menerusi Evo 611 bersama dengan Kak Nur dan juga Didi.
0: Betul. Kak Nur, sebelum kita kongsikan apa yang menarik di medsos, kita ajak juga pendengar-pendengar kita untuk muat turun ya aplikasi RTM Klik, kerana ini kali RTM memang menyediakan aplikasi ini percuma untuk mereka tonton secara langsung Piala Dunia bagi tahun 2026.
1: Kalau dululah kan sengsara kita
0: kan, membeli lagi melanggan apa semua, kan? Melanggan, betul ya, kali ini percuma kan.
1: Biasanya di RTM
0: biasanya ya. Alhamdulillah. Apapun itu dia, kita akan kongsikan lagi untuk anda perkembangan terkini dan juga keputusan perlawanan-perlawanan FIFA World Cup 2026 dari masa ke semasa.
1: Ya.
0: Sebentar lagi
1: kita akan berkongsi menarik di medsos hari ini.
0: Lain terus Salakan FM
1: bersamamu.

0: ini.
1: Ya, menarik duesal. Seperti biasa kita mulakan bersama dengan Kak Nur.
2: Okey, Kak Nur akan berkongsi mengenai penurunan harga diesel melegakan rakyat ya. Di mana penurunan harga diesel melegakan orang ramai dan menyifatkan langkah itu dapat membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup serta memberi kesan positif terhadap harga barangan dan perbelanjaan harian. Yeah. Di mana penurunan harga diesel diharapkan meringankan kos sara hidup dan menstabilkan harga barangan harian, di mana rakyat berharap subsidi dikekalkan supaya manfaat penurunan harga diesel dinikmati secara berterusan. Langkah ini dijangka kurangkan kos operasi peniaga serta memberi impak positif kepada pengangkutan dan juga logistik ya. Dan penurunan harga diesel dijangka memberi impak positif kepada pelbagai sektor ekonomi khususnya bergantung kepada kos pengangkutan dan logistik, sekaligus meningkatkan harapan pengguna agar manfaat tersebut dapat diterjemahkan kepada harga barangan yang lebih stabil pada masa hadapan.
1: Itu dia, harga diesel bersubsidi untuk rakyat turun kepada 2.10 sen berseliter bermula Julai 2026. Yeah. Wow, ini kepada pemandu-pemandu kereta yang besar-besar kat ni. Yeah. Kat Nur Leto.
2: Ya.
1: Antaranya. Okey, dan seterusnya, ini dia seorang lelaki tempatan ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol dalam op mabuk yang dijalankan di bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang pada awal pagi kemarin. Di mana Ketua Polis Daerah Penampang berkata jika selepas lelaki berkenaan dikesan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, jika disebabkan kesalahan, individu terbabit boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun serta denda antara RM10,000 hingga RM30,000.

0: Duh mabuk 24 saman dikeluarkan.
1: Dan Kak Anur pula penurunan harga diesel melegakan rakyat. Lain terus Salakan FM.
0: Bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Salakan FM. Bersama.

0: Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Walau itu dia pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kak Nur. Senyum satu sedekah.
2: Kalau cakap pasal senyum ni, tidak rugi kita senyum pada seseorang.
1: Betul,
2: ya.
1: Kak Nur.
2: Sudahlah, senyum ni satu sedekah. Senyum ni penawar segala duka. Senyum ni awet muda.
1: Itu
2: ya.
1: Dia. Tapi memang bezalah Kak Nur. Orang yang suka macam apa ni, positif senyum ni dengan orang yang suka monyok mukanya kan. Dengan umur yang sama tapi wajah yang berbeza sebenarnya.
2: Contohnya lah, kita masuk office pagi ni yang sedang memandu belum sampai office.
1: Bersedia ya.
2: Kita biasakan diri kita masuk dia dalam ke office, ke pejabat. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Gitu.
1: Morning ke, kan?
2: Begitu juga kita menghadiri mesyuarat, ya. Tak salah. Kan? Kita masuk sejak mewakili agensi masing-masing. Assalamualaikum, selamat pagi. Tidak semestinya orang RTM saja macam
1: tu. Betul, kan? Kalau kita ni kan, Nur, kalau kita menyapa begitu terus dibilang, macam di radio kan? Tapi tidak semestinya dari RTM, siapa-siapa pun boleh.
2: Didi pernah ada pengalaman tidak dilayan senyuman dan juga...
1: Pernah Kak Nur, pernah. Malulah adik Kak Nur ni kan terlalu peramah kan. Tapi saya tidak abaikan sebenarnya. Penting saya sudah bersedekah senyuman
2: macam
1: itu.
2: Macam teringat pula Kak Nur di kedai kopi kan.
1: Malah sebentar lagi.
2: Kita akan ikuti berita
1: 8 pagi dari Sabah FM. Selepas itu kita bawakan lagi untuk anda jam yang ketiga nanti, info Piala Dunia seketika nanti bersama Didi dan Kak Nur. Lain terus
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026, lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim